Kete sed vadnat kete kete devi veso kete dev danumun kete kete ratan samandar kete akhani kete ambani kete pandarinda kete surti seva kete nanak anta nayanta gyan khand mein gyan